0: to me no. Usu fear dia ya wari. Ukwa wari e bagu. Abia usu fear ono. Obi anyinya 40 years ida. Wo ubenyina teme tu salawat.
1: Do kan amen ubenyina akwa.
2: Amen.
1: Yo sa say.
0: Obi anti range over wo fear ono muda. Wo pensu ubechi. Obi anware wo fear.

0: Adesanwu Ajua Enyamina dum Akwasi Adesawo Adesawo Hey Enyamina dum
1: Ayanatuya
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Hey Awadum Enyamina dum Adesawo
1: Kofi Temen
0: Adesawo Enyamina
1: wa Kofi
0: Person osa kai bebi ane ne nam Adumbi Kaisani ne wabodwi otubi fu apuha Bredi kuna nyabi ne dia Dabi sikawai Enna masase no so basa basa Bible says someone so nya pausua
1: Enu enyina
0: ne yonkonu enyina papai Sene kofi nya me wadu ye Ma yamfa yetimu wo ho mawurate
1: Ah
0: Ne yamfa ni pedu enyina nso Ye afu o nya sika o Yang semua orang yang siasat.

do me di aja yeso anya mi nu na waye aya do me di anya nyakopa wati ase na watu mi eya ah akaya wuda.